kabari. Nangeti wembule ni omwami makabari. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Orchestra, Esther, Bacocco, Turbo, Caburi, Sandambo, Fa.